tachzizila asir yangi shisamulung metetiri ya shibaji ti tanur kati zabori chungur da shi zibaji tumulung changnong yur ba maba inyakar da shir saka kutang asunugi tachung da mishideter tezida nga tamagokle ni anir ano tamarin shi zi tim ga nong asunugi marin shi zila kam asam kamarang marin shi di da masi bazidang marin shi di da masi saka sa imya palalagi angatatsi asushi bai machongdang asunugi inyakzila tai inyakdang kutang asunzaga tutokzi bai tai inyakar da matadrabangla kichiba iba tai da nai rasa asyang tashiyagi mitan lokja ar lokja tatadasungagi ziga iba jagi kutang atanur tilagaji mamilinshi zi kichiba bai tai inyak iba tai ji banam rasa mamilinshi takjang anongji yasir wopa janga iba ji angazikzi asir bai iba ji mamilinshi zi Aibun kes dulu tak alaga tubuh demi ibaya tetsi maba datang bila matukur. Saka tanur tajung kemdak tetsi melenshiba nung bu shilimji kasadang lir. Kutang tanur yuru dir, mesrabang la alang dir, nai metan lukja tarzi. Alang er jibali dang anu nai temauk zi. Saka nai kejinyak zila. Azita sengjimshi takjang. Asir baji sengzik takjang. Sir kelenang nai tekemnang zi uji. Mi lungi badang ashi zi. Asir yangi shinu ya shiba ma. Ajang shiba janga. Bai li sendam anga zikar da shiba ma. Ya sir bu ba malang zi sa bai aji kemdang zi. Anu tungti banggaji. Kudang tanur ga muziki dangi aniru dir. Doktori misra nursi. Mitayaga zizi, chakledaga zizi, kichamasi zida misizga anirdu. Naipadang rasa siyang, muzi taku tira jimzi, misra na jimga ato zi lir, asiribaji tira si zi, saka itim achakchagi na jongzi, kichi atalok zi, jiliya naipanamji mitadak zir, anir urabang la, muzi gidang bay ajonga yonga, nita siyanga, kichi ta jimzi, kichi ta dozi, ibaji bay angazikta zi, aibin! Asunuki itemji mumetetakziba janga achim atuba ashiba dang nungibo. Misira muzi taku dang nungibo. Tetsibuba jang tuluba sir. Hospital nung shak asuba ma. Sijaoba ma. Itemamala asunuki anguba lir. Anungji matung dang yungi naipa dang itemji rasa siyang. Ano kutang pa azok tir. Aibin polis arudar misira. Muching arudar misira bangla. Amang liar da imaji tetsibu takzi da yangi tanur shisa mulong matatari asir iba janga pungbang ma chongba ma amui mut ba ma ba kisung mali ba ma kutang tayin kumdir tasi mait takamga iba tanur ya kumdakzi anongji kutang mapang minit ishiga na anisungga kazinadang police ajanga misira muching ajanga misira bangla tetsibu za ajanga nai kutanga tanurji temesizik tayin kumirasa iba tetsibu ji badak nungi kutanga maozi anu tungdibang kaji ba kutang jichung de daba table nung mendir jichung ba tika aki spoon nungras nunga jipu ambu itemji mamzi sakasa jimichung ba tika tabelen aki itemji handle asizi asunugi sayozila zia jimdang tashi aki ula tukwa jimba ma misirabang la jungdang tashi aki michakdana mersi nungur mashi mashi nung zikshiba ma iba maji masi tetan zik nungi naibadang table nungguda kilimi minir kangadang murakada jungzi ibaji sayozi tim kajazir ashugu tanubu asunuk aluyimur kibung nungang asundanurji yindatza akuk saka asungbu doctor, engineer misirabang la Tulur kaga pur mitemerdam dan zengsemdang. Ipa imiadamji melenshi zijaji kangadang tasaka sezasunung. Tila sedang nungi table manager kuma asizi. Kuda chiongzi kuda mechakshi zi itim acakji. Tetsikadi sayozi kangadang tungtibang lir. Ano kaji, merek mechuzi badang sayozi la. Mashi mashi nung, mitzi mishia. Uncle Jeeps nungur jir tikap tum do lamang mashin nung iba maji indok ba masi sagasa. Merak mucua kung tindok zi ti mali idak zi indoka ba merak tata li zibaji sayo zila tika mitzik ziba misira bang la tamang merak tata tatsang shidok zibaji di la sidang nungi imya misibara tayin kumira iba zi kangadang ta sagasa nungji. Merak mucu zi zi sayo zi kangadang chungar. Ano yangi tat
tata sunugia iban meten noktiba aksa ziba iba ci kutanga tse kaja sira bangla yendetang pat mulungjang noji tati tzibua kidang.

Snuki kena rembang ada ki mana ni media literacy onuk nong tat sa ki yamai lam sarapur. Ali mana nong tata lokpa usang dam acak asen kirang dang muka liya kasa minit sekin nong anga siadukur. Usang tacung asu tamacung ululu as masa idem ji kerja mependang idang as ni mendadak tukur asu video tena aji cisa sabang palalan nong angur. Asan dinyak tsakaji, idem usang demia ulu luas masa idem ji jong jong a pendangar kelenang proksi tila. Yama ji misra temzung usung nong shia libama asan na lendungi aitze ana nong tang liya. Asan lima tang rebrang tang ra media sabang. Palala nong usang tjang ja mangazgi kar ana ma jimbizi anuku ishika liya kelen yimri yim sangar kinanga tiano dem senden chasaka jimbiya kelen apology letter daiduk mishiba shidi newspaper asir media sabang. Palala nong proksitze. Ibaya janga asin mashima lukisang shisandakzir masi media literacy onuk nong chunga mirachimba saiwar. Media sabang nong angupa usang ajak chibu kudanga shidak malir. Nisung di mbagari chunga mabindangi idam usang dem proksir. Kumala usang dem asir nuksa dem proksitze la idam ji chung chunga mbadadir kalinang proksitze la. Nisung di mbagari usang ngulidang chunga mirachimi idam ji sekinung proksir asir achurudaba jimbizir. Asnuk naga nungar yimya tamba chung tiba gache usang tachang jam sa khang kachi usang dam sa tanarung yang asir asir tanak yang ur idam ji Kodangang madamadam dan ajuru dapa jimbizu da ada alir asa tangar macung utse kanga jimbir. Anga shiba ma misi karibu dalila temlukar jimbizu idamji imya kanga sa macung da asani anga datsila. Media sabangya chungwa maam shidatra ibanungi lendung tulu ajuru tisa mabangi pende aru tizu. Anungji sinsuwa zaki idam media literacy unuk nong tura pusa anga zaka liba liru tila asa yamaji asani imya jimbi shindanungwa Malaysia. Tak susuk penunggal itu merangsalah. Tanda undang yang ini ada mer mana ni kena lembang adik.

0: asnugi kanar ba anga shukong iba ya kashwani koema dang radio mobang trok aku atung batan tanda sushi au sundong yang ya tamar au nong tajong
1: iba ya kashwani magokjong asnugi asnao song asar sundong palalatam koema nungi yokpa anga shugo manani tang local talent sundong nong mizung buba nong asnugi sintonia tulokachanga kanatamba angadi